Yayangay Hussein Mam, Hussein Modir Abdul Samsi, Abdul Samsi Imar, Imar Jim Umar, Umar Jim Bubakar Umar. Bubakar Umar Mottas Kanna, Tugla Fahadhan Salle. Adhan Salle, Maikam Dohabu Yo, Papa Mata Adhan Salle. Mujib Umar Mujib Lemi, Umar Yohan Yayangay. Yayangay Mek, Agma Mujma Ese Daro. Jiru fikir bergerak agak jauh ni terberak. Mami nyawalo jiru minit kemerat, angin fikir agak jauh. Saya tak betul betul sedar, terus minit saya tengah.